0: Sega baba motega kaire.
1: Baba
0: yeni bamuya mumuzo. Yeah. Basa kuba yizo customer le kilo keja gata ina muna abitara byakire red. Mhm. Sega juma jumisire. Amazire kulie bintu byo mukazi masindao. Omukazi amujoyile buyoya muchuma achumita mugambe za nguzi paga. Bintu byange bintu yona lile buli osange gabarugwa na baza bintu yange yona lile buli anyota mpa ile sente yange. Ati nyoka achumita buchumita aba afu afu.
2: Ah. That is too bad, man.
0: Kadu sa kusanga liwa mbwanja ke mkumi itano, akili ya kundiri, ya kasimu ni msindike. Inti yange yona lile, vulia sabuni ya kugia binti yange. Ati nyoka achumite u. Utahiri, kasa mkaga tulangfata.